0: rebagao morena
1: rebagao morena pule
0: sentswa ke magaga
1: oho pelo ya jesu pelo ya morena e monati e mosa rebagao morena ntate
0: rebagao morena ao sentswa ke magaga
1: amene ke ngwaneso
0: amene ngwaneso